Malam waktu itu tuh mau ay pongpong di fakalo kau ni kena tahu ngapa waktu itu tal ni kita tahu ngaku tahu ngapa itu langi kau mea mai kehui kau ni ale oyo tahu ngapa ihe pongpong ini heke kita tuh fakalo loa te kau tahu kalau selain ke kelab fofo anga pe moe himi loa kau ya kau timei aku ikai mohe.